cha programu ya zero kuvangwa dzimvere ntoro kuti vashetundewo azitsogoleri mpaka aiwe taimaka ndivule jeketi aona ngati kuti kuti ineyo ndewi sindikwanitsa kudekhawo ndiubusawo ndiutsogoleri mana ndiuzoni ndino atsogoleri ndedekaya pang'ono tsogolobona jekeri aha kudzamba kunjanje mepanjapo ta yambitsa ara yambitse sunga ndiende nkosa yaye zvona mafika pamati menyanirana ere machari chemo mukumati menyanirana nkosa zanga zimezi zanga nkosa zanga zimezi ndikupulitsa kuti aya zozene nkosazo kapena zisanke kumene zifuna upita nkosa talondolani mbusa wanu ati akakhala mbusa wabwino akangoti nkosa tamabwerani zimamva mawu komanso zimadziwa kuti ife mbusa wathu amalowera apa salowera pa windo sadumpha akamabwera amalowera apo mbuye wathu nde kulipo kukakamira nkosa zoti izozo zikuona kuti ayi mbusa wathuyu olo galo weniweni lomuweta wako galo akafika poti mwambo usemphana dzichewa kachinyongwi kamwe kusemphana chisena amakuluma wako yemwe nde zimenezonzoti zimachitika ndithu zimenezonzo akaonati pena pake dongoso lolamba kusowekera ukudzoti ndine mbuye wako kundilomani galo kunyotsola nyotso kutayo galuzo kalabaya kuti galu wapenga sana apenge.